so dear choir, or dear bedu. Yeni penyana ni nyane sa Sa ube shasi na ube kwa kudu Masino kana ma